0: Aku Nazar daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Apa menyesal tak belajar muzik dulu? Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya saya pergi belajar muzik. Rasa it's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir nak break. Kita dengan Too Fat, that time, 25 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dan dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan dia kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia teruskan layak baru. So I go with The Time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan The Time, dia pergi ke OEG. Alhamdulillah, first album The Time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif macam tu. It's good, it's good. Tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya baik peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition? Atau memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, jadi itulah, jadi polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya ni jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi inilah, tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day. So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap, why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, suka nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. Pasti dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam itu. So dia orang pun cakap, okay buatlah, buatlah dia cakap. I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni, dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat, radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan?
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak. Asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okey lah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam turnstile ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan je lah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekali

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tiga kios di Petaling Street Market, Jalan Hang Lekir, musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan jam 12.21 tengah malam sebelum menggerakkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Hang Tuah dengan bantuan BBP Pudu dan BBP Titiwangsa ke lokasi kejadian. Komander Operasi JBPM Kuala Lumpur, Loges Warren Lavan berkata, kebakaran membabitkan tiga kios dan semuanya musnah sepenuhnya. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera, good morning, salam Jumaat. Hari ini tarikh yang cukup cantik, 26/6/26. Dan sekarang giliran untuk Atoy dan juga Akila temani anda di On The Way Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
4: Kami berdua bersiaran dari rumah pada hari ini, tapi itu tidak limitkan kami untuk update apa yang terkini. So first hour POV, what's happening dengan rakyat Malaysia, sekejap lagi kita sharekan.
2: Jom kita kick off dengan Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: On the way Rakita bersama Atoy dan juga Akilah. Apa POV yang kita nak sama-sama bincangkan hari ini, Kila?
1: Alright, kita came across satu post thread yang viral ini daripada Auni Goodhood, di mana dia sebenarnya menantikan saat ini untuk test power dan skills dia. Alright, so finally dia dapat jumpa food rider yang pekak, di mana dia nak practice sign language, dan alhamdulillah abang food rider itu faham, dia juga faham, dan hujungnya dia kata somehow rasa bahagianya agak mirip seperti baru saja menakluki dunia, ya, padahal simple interaction je pun. Tapi alhamdulillah, terima kasih pak cik, ni first time saya berjaya interact BIM in real life situation, dan mendapat perhatian ramai di threads.
0: Dan sebenarnya ramai juga yang pernah kongsikan mereka pernah encounter penggunaan bahasa isyarat ini, dan salah seorangnya ada juga kongsikan di laman set. Kita layankan dulu sekarang ini Pop Syafiq, Jiwa Kelajuan, On The Way Rakita. Music lain, Kelajuan Live.

0: Sebenarnya ramai yang pernah encounter penggunaan bahasa isyarat ni, Kila. Kita baca satu perkongsian dekat thread ni.
1: Yang dikongsikan oleh Leah.Riz21. Dia kata, saya sebelum ni kerja as cashier. Lepas tu, I cuma tahu sign thank you je. Tiap kali jumpa customer yang deaf, I buat je sign ni. One of them was actually terkejut dan happy sangat bila saya buat sign tu. So next time, kalau you jumpa diorang, just buat sign language tu. Anggap je ni as part of your learning.
0: Tak dapat tahu banyak, dapat tahu sikit pun okey, memandangkan mereka tidak mahu rasa terlalu asing. Anyway, sebenarnya juga lain negara, lain penggunaan sign language dia. Macam dikongsikan oleh Auni Goodhood, dia ada mengatakan ikut bahasa di negara masing-masing. Kalau Amerika, diorang belajar American Sign Language. Kita dekat Malaysia, belajar bahasa isyarat Malaysia. Adakah anda juga tahu tentang perkara ini dan ada mana-mana tempat yang menyediakan pusat untuk belajar bahasa isyarat? Boleh kongsikan di laman social media Rakita.my. Sama-sama kita share, okay?
1: Cantik Atoy, since you dah mention ni, kejap lagi I nak share. Memang bahasa isyarat bakal menjadi satu subjek tambahan bermula 2027. Tapi yang penting, terus kekal di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Bittersweet dengan Buried Down di On The Way Rakita. Cadangan untuk mengadakan pelajaran bahasa isyarat di sekolah-sekolah bermula 2027. Betulkah, Kila?
1: Betul. Sebab ini keluar sendiri daripada Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah yang menyatakan bahawa inisiatif ini melengkapi usaha sedia ada Kementerian Pendidikan Malaysia sejak 2011 melalui subjek bahasa isyarat komunikasi dan pendidikan asas individu kurang upaya penglihatan dalam kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas. Menurut beliau, pelaksanaan subjek tersebut menerusi program pendidikan khas integrasi membolehkan murid berkeperluan pendidikan khas dan murid aliran perdana belajar bersama dalam persekitaran yang lebih inklusif sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Dan Atoy, I honestly rasa skill bahasa isyarat ni adalah satu skill yang sangat-sangat useful dan tak semua orang boleh master, dan satu skill yang boleh memudahkan dan membuatkan orang-orang kurang upaya ini rasa lebih inklusif dan tidak payah untuk berkomunikasi.
0: Mungkin juga ada persoalan yang timbul. Kalau kata kita belajar bahasa isyarat ni, kita nak apply dekat mana? Guys, ada satu kafe dekat Masa Avenue yang berkenaan dengan bahasa isyarat ni. Kejap lagi kita akan kongsikan. Stay tune, kita layankan dulu sekarang ini Pesawat dengan Miraj di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: bersama dengan Sonawan Bercanda. On the way, Rakita membicarakan tentang kemudahan yang ada untuk menggunakan bahasa isyarat, sebab dijangka pada 2027 cadangan untuk mengadakan mata pelajaran bahasa isyarat di sekolah akan dilaksanakan. So, ada satu kafe yang terletak di Masa Avenue, iaitu RC Deaf Cafe. Adalah one of deaf cafe dan diorang ada menu yang siap ajar sign language untuk buat order.
1: Haziq Haimi, seorang hairstylist, berkongsi video ini di TikTok di mana dia terperasan satu kedai ni macam kosong, tapi ada benda yang macam interesting lah mereka jual. Jadi bila dia masuk nak order tu, straight away that one Chinese guy cakap dia tak boleh cakap lah, dia bisu dan juga pekak. Jadi di situ dia tunjuk lah sebab dia tak ada skill sign language kan. Jadi kita guna generic sign language untuk communicate bersama orang, dan akhirnya dia terjumpa satu menu di mana menunjukkan macam mana nak buat sign language untuk order Americano ke, hot chocolate ke, makanan ke. Ada satu buku di situ, bukan buku lah, macam small menu untuk menunjukkan cara-cara sign language nak order minuman ataupun makanan yang kita mahu.
0: Dan perkara seperti ini secara tidak langsung mengajar untuk belajar sign language, which is satu inisiatif yang cukup bagus. Dan daripada awal tadi kita bualkan, kita harapkan semoga pendidikan sign language ini akan diperluaskan lagi supaya menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua, rakyat Malaysia. Bruno Mars, Rizzy Roll, di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Music lain, fikiran lain di Rakita. Saya nak tanyakan satu soalan. Tahu tak kenapa pentingnya kena ada emergency fund?
1: Kat sini aku nak introduce kau kepada dua orang, Zoe dan juga Adam. Zoe dan Adam graduate daripada universiti sama, kerja dekat tempat sama and ada gaji yang sama. Dan kebetulan muka dia orang pun hampir-hampir sama. Tapi Zul tak ada emergency fund, Adam pula ada. And hari ni kebetulan dua-dua kereta diorang tengah rosak. Kos nak baiki RM2,000. Zul yang tak ada duit langsung buat macam orang tak ada duit lah. Dia start call kawan dia, minta pinjam, cuba cash out dari PayLater and even try bayar pakai kredit kad dia yang dah over limit. Adam pula keluarkan RM2,000 dari saving yang dia memang dah simpan untuk situasi macam ni. Tak ada stres, tak ada hutang. And surprisingly, nak jadi macam Adam ni tak susah langsung. Kau cuma perlu simpan 3 bulan saja daripada spending kau.
2: Penting kan emergency fund sebab bab kata orang-orang tua, sediakan payung sebelum hujan. Jadi bila kita terkena satu emergency issue, taklah menggagau time-time tu baru nak mencari. Untuk ingin tahu lebih tips-tips kewangan, boleh follow Rakan Ekspresi Presents Keching di social media Rakita, specifically di Instagram dan juga di TikTok. Music lain, fikiran lain.

0: Kita akan mula berbicara tentang sukan kejap lagi dalam Whistle, yang mana kita tak nak bercakap tentang perkara-perkara yang boleh dibaca di mana-mana tabloid. Kita nak bincangkan isu yang lebih dalam dari itu.
1: Semuanya dalam bidang sukan. Jadi apa yang nak dibincangkan sekejap lagi, jangan tukar channel, terus ke Kali 107.9 Music Line, fikiran lain.

0: semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Kita teruskan lagi on the way Rakita pada hari ini. Terima kasih kepada yang terus setia bersama-sama dengarkan kami. Kita nak mulakan tiupan whistle permulaan untuk whistle pada hari ini. Dan kita nak bercakap pasal skuad Harimau Malaya.
3: Sebab dengar cerita, skuad Harimau Malaya mendapat seorang coach baru. Itu yang kita nak bincangkan. Tapi kick off dulu dengan lagu ini.
2: Bersuara dari Insomniacs dan juga Yoni Boy di on the way Rakita. Music line, fikiran line.

0: Muzik lain, fikiran lain di On The Way Rakita Kepulangan. Tan Cheng Ho menerajui skuad Harimau Malaya dan cabaran-cabaran utama yang bakal dihadapi oleh beliau.
1: Macam beliau cakap tadi, cabaran pertama di kali ini adalah ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. 24 Julai hingga 26 Ogos 2026, Malaysia akan duduk di Grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar dan Thailand. Untuk rekod AFF pertama, Tan Cheng Ho pada 2018 agak cemerlang sebagai naib juara time tu, dan ini tiga tunggak Malaysia untuk kempen itu.
0: Nur Syahrudin Talaha ataupun Mak Yeo, penyerang veteran yang pada season itu menjadi tunjang utama serangan dengan menjaringkan 5 gol keseluruhan, membuktikan ketajamannya di peringkat Asia Tenggara masih belum pudar. Safawi Rashid, pemain sayap muda ketika itu, iaitu pada tahun 2018, mempamerkan kelajuan tinggi dan skill individu yang memukau. Kemuncaknya adalah jaringan sepakan percuma ikonik ketika menentang Vietnam di perlawanan akhir pertama. Dan juga Muhammadus Sumareh, sejarah tercipta apabila beliau tampil sebagai pemain naturalisasi pertama dalam skuad kebangsaan. Kekuatan fizikal dan larian bertenaga beliau di bahagian sayap kanan sentiasa mengancam pertahanan lawan. Next, kita nak kongsikan antara individu penting yang ada dalam Ultras Malaya. Beliau ada kongsikan kata-kata untuk setiap pemain apabila mendapat call up ataupun panggilan beraksi bersama dengan skuad kebangsaan. Kita kongsikan sebentar saja lagi. Kita layankan dulu sekarang ini Kikadah dengan Good Kid di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
9: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
10: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
9: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
11: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
12: Selamat kembali kita ucapkan kepada Tan Cheng Ho untuk mengemudi skuad Harimau Malaya dan untuk para pemain yang mendapat panggilan ataupun call up menyertai skuad kebangsaan. Ini sedikit kata-kata yang dikongsikan oleh Al-Fadli Awaludin ataupun Rainbow, salah seorang insan penting dalam Ultras Malaya, kepada para pemain yang mendapat panggilan untuk menyertai skuad negara.
13: Bila kau di kolab, kau bagi 300, 400, 500%. Kau buktikan dekat satu dunia. Benda tu ada live. Biar masyarakat, biar fans, biar penyokong, biar satu dunia tengok. Budak ni memang mantap. Betul. Lah.
14: Itulah platform nak tunjuk kepada Hamun.
13: Biar kau tak kena kolab, tak apa. Itu bukan tugas kau. Mungkin itu bukan kau yang nak tentukan nanti. Kerja kau, mindset kau kena set. Bila aku kena kolab, bila aku dapat main, aku kena 100%. Bukan sebab ada import, aku tak boleh main lah apa semua. Bila import dah tak ada, baru nak panggil aku. Tak. Bila import dah tak ada, itu rezeki kau lah. Kau pulun lah. Okay. Mana tahu tiba-tiba cakap, dia ni lagi baik daripada import tu.
11: Baik, nak saksikan video penuh, boleh pergi ke YouTube rakita.my di Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner. Banyak lagi sebenarnya yang korang boleh saksikan di YouTube rakita.my. Apa dia? Kejap lagi kita kongsikan. Yang penting terus ke 107.9, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Featuring your playlist membuka tirai untuk jam ini di On The Way Rakita. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan playlist pilihan dari Dukes
3: and Dear Bandmates. Jadi nak tahu pilihan-pilihan lagu-lagu mereka, pick up terus dengan lagu ini.
2: Sheila on 7, kita di On The Way Rakita. Music line, fikiran line.

0: Dan hari ini kita nak bertanya tentang top 5 lagu yang mereka dengarkan. Kalau tadi kita dah mainkan Sheila on 7 dengan kita, and after this
1: kita mainkan 161 by The Guest List, Rakita. 107.9 Music Lain, Fikiran Lain.

0: FYP hari ini kita bersama dengan Dukes. Dan selain daripada Bila Kau Datang Menangis, track-track lain yang ada dalam album baru mereka Irama Budak Bermimpi adalah lagu Surat Melangkahi Aku, lagu 3 Hari Ini, Bayangan Gadis Kota, Kisah Kita dan juga Memory.
1: And I wish we could get them on the phone with us today. Tetapi hari ini first day album launch mereka and they got a show in Kuantan. Jadi if you guys happen to be in Kuantan, turunlah support mereka ini. Okay, kita teruskan dengan playlist lagu-lagu pilihan mereka di FYP featuring your playlist 107.9 Music Lain Fikiran Lain.

0: baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Untuk anda yang terlepas untuk dengarkan apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini, kejap lagi kita akan rewind semula supaya tidak miss apa-apa.
1: You know we don't like it when you guys are missing out, right? So we got your back. Yang penting, terus kekal di 107.9, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Mai.
1: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
3: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Kementerian Pertahanan akan meneruskan agenda pemodenan Angkatan Tentera Malaysia, ATM, mengikut jadual sepanjang tempoh 2026 hingga 2030, termasuk penerimaan beberapa aset strategik baharu serta pembangunan keupayaan pertahanan masa depan. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ATM telah menerima 3 unit Unmanned Aerial System UAS UNCAMIL Fasa 1 pada Mac lalu yang kini ditempatkan dan mula beroperasi di Pangkalan Udara Labuan. Menurutnya, ATM juga dijadual menerima beberapa aset utama lain termasuk Fighter Lead in Trainer Light Combat Aircraft, Maritime Patrol Aircraft dan Littoral Mission Ship Batch 2. Dalam perkembangan sama, beliau berkata, kesejahteraan anggota dan veteran ATM akan terus menjadi tonggak utama pertahanan negara. Beliau berkata, kerajaan akan membina 6 projek baharu Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT serta meneruskan kerja penyenggaraan membabitkan 20,000 unit RKAT sedia ada. Sumber berita hari ini daripada Berita Harian. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Alright, kita came across satu post thread yang viral ini daripada Aunie Goodhood di mana dia sebenarnya menantikan saat ini untuk test power dan skills dia, alright? So finally, dia dapat jumpa food rider yang pekak di mana dia nak practice sign language dan alhamdulillah abang food rider itu faham, dia juga faham dan hujungnya dia kata somehow rasa bahagianya agak mirip seperti baru saja menakluki dunia ya, padahal simple interaction je pun. Tapi alhamdulillah, terima kasih pak cik, ni first time saya berjaya interact BIM in real life situation.
1: Throwback, kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Florida 107.9.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Whistle, hari ini membicarakan kembalinya Tan Cheng Ho sebagai pengemudi skuad Harimau Malaya. Jom kita dengarkan kata-kata pertama sejurus selepas beliau kembali menerajui pasukan ini.
2: Ini merupakan satu perhormatan yang amat besar kepada saya dan saya rasa begitu terharu dan penuh bertanggungjawab untuk memastikan pasukan bola sepak kebangsaan berada dalam satu landasan yang terbaik. Sasaran kempen AFF Hyundai Cup kali ini adalah kita melihat preparation satu perlawanan ke satu perlawanan untuk mendapatkan satu keputusan yang terbaik. Di samping kita tahu sasaran setiap pasukan adalah untuk layak ke peringkat seterusnya.
3: Latihan pasukan kebangsaan akan bermula daripada 15 Julai nanti dan saya mengharapkan pemain-pemain berada dalam tahap yang terbaik dari segi fizikal dan mentally untuk mengarungi kempen Piala AFF Hyundai Cup kali ini.
2: Rata-rata pasukan atau pemain-pemain berada dalam off-season dan bukan mudah untuk mengekalkan prestasi pemain dan kita mengharapkan kelab untuk melepaskan pemain-pemain utama untuk pasukan kebangsaan menjalani latihan dan juga perlawanan kempen AFF nanti.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Berculture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Berculture, dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
15: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
16: Untuk para pemain yang mendapat panggilan ataupun call up menyertai skuad kebangsaan, ini sedikit kata-kata yang dikongsikan oleh Al-Fadli Awaludin ataupun Rainbow, salah seorang insan penting dalam Ultras Malaya, kepada para pemain yang mendapat panggilan untuk menyertai skuad negara.
17: Bila kau di call up, kau bagi 300%, 400%, 500%. Kau buktikan dekat satu dunia benda tu ada life. Biar masyarakat, biar fans, biar penyokong, biar satu dunia tengok, eh budak ni memang mantap. Betul. Lah
18: itulah platform nak tunjuk ke pihak pun.
17: Biar kau tak kena call up, tak apa. Itu bukan tugas kau. Mungkin itu bukan kau yang nak tentukan nanti. Kerja kau, mindset kau kena set. Bila aku kena call up, bila aku dapat main, aku kena 100%. Bukan sebab ada import, oh aku tak boleh main lah apa semua. Bila import dah tak ada, baru nak panggil aku tak. Bila import dah tak ada, itu rezeki kau lah. Kau pulun lah. Okay. Mana tahu tiba-tiba cakap, ui dia ni lagi baik daripada import tu.
19: Baik, nak saksikan video penuh, boleh pergi ke YouTube rakita.my di Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Nantikan perkembangan terbaru untuk Anugerah Lagu Indie 2025 di social media Anugerah Lagu Indie dan juga pengumuman tentang top 15 yang akan beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Selepas sesi undian untuk top 90 sudah pun ditutup, kita sama-sama nantikan pengumuman yang seterusnya.
1: 5 finalis bagi setiap kategori. Kita ada kategori hip-hop, pop dan juga rock. Nak tahu siapa yang berjaya untuk mewarnai pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Make sure korang follow rapat social media Anugerah Lagu Indie. Music lain, fikiran lain.

0: You guys boleh reach kami melalui social media rakita.my. Kita ada beberapa platform yang kita sediakan untuk anda menyalurkan apa-apa maklumat dan juga berbicara langsung bersama dengan kami.
1: Kita ada TikTok, Threads, Laman X, Facebook, Instagram dan juga YouTube. Like I said, kami menerima apa-apa jua cadangan, apa-apa jua komen. Yang penting hantarkan. Dan siapa punya posting yang paling menarik, Rakita akan repost nanti, alright? Semuanya di rakita.my. Music lain, fikiran lain.

Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023. Rakita.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Genre yang semua tahu tapi off

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong. Mula heret menu. Ha, Atin nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Radian.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rock.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita. Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Beritalah kita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bakal bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari jam 9 hingga 10 pagi di Pusat Penamaan Calon PPC yang ditetapkan sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan juga pengesahan. Pengundian pilihan raya negeri Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal adalah pada 7 Julai. Menjelang hari penamaan calon esok, beberapa parti politik utama tanah air sudah mengumumkan senarai calon masing-masing yang menampilkan gabungan dinamik membabitkan penyandang, muka baharu serta kemunculan semula bekas pemimpin. Persaingan kali ini turut membabitkan penyertaan Parti Ikatan Demokratik Malaysia iaitu MUDA yang bertanding 4 kerusi, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 calon serta kemunculan sulung Parti Bersama Malaysia Bersama yang dijangka bertanding 15 kerusi DUN. Selain itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengingatkan semua calon dan parti politik bertanding supaya tidak melakukan sebarang perbuatan yang melanggar undang-undang termasuk peruntukan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Pindaan 2012. Bagi tujuan itu, SPRM membuka 5 bilik gerakan yang beroperasi 24 jam di daerah Tampoi, Batu Pahat, Keluang, Segamat dan juga Mersing bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang tempoh pilihan raya negeri. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat TGIF guys. Alright, Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita orang BDR, bersiaran dari rumah. Heidi ada dekat sarang dia. Saya ada dekat sarang saya. Tapi kita bertemu secara virtual dan juga of course 107 dan juga stream rakita.my untuk lepak dalam stop petang.
2: Alright, and kita nak melangkah masuk ke dalam skor. So confirm korang banyak yang tak terlepas perlawanan-perlawanan yang best untuk World Cup kan. We have news for you, right? Stay tuned with us dekat skor hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: stop petang, kita mulakan cerita-cerita untuk cerita sukan dalam skor, guys. Alright, kita nak cerita berkenaan tentang World Cup 2026, di mana kita bangga sebagai sebuah benua Asia. Jepun antara negara Asia pertama layak ke pusingan kalah mati. Apabila muncul antara pasukan yang berjaya mara ke pusingan tersebut pada Piala Dunia 2026, Samurai Blue mengesahkan tiket ke pusingan 32 terbaik selepas seri dengan Sweden untuk aksi terakhir kumpulan F.
1: Yup, and shout out kepada Daizan Maeda kerana meletakkan Jepun di depan pada babak kedua sebelum Anthony Elanga menyamakan kedudukan buat Sweden 6 minit kemudian. Keputusan itu sudah cukup untuk Jepun menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan dengan 5 mata, sekaligus muncul sebagai antara wakil Asia yang berjaya melangkah ke pusingan seterusnya. Up next, kita pun nak sambung borak-borak tentang World Cup. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: lightweight score. And untuk World Cup 2026, Belanda terus berikan Tunisia mimpi ngeri, alright. So Belanda meneruskan aksi cemerlang dekat World Cup 2026 apabila menewaskan Tunisia dengan 3-1 dalam perlawanan akhir kumpulan F. Skuad Oranje bermula garang apabila mendahului seawal minit yang ketiga hasil gol sendiri Kapten Tunisia sebelum Brian Brobby menggandakan kelebihan hanya 4 minit kemudian.
1: So keputusan tu menyaksikan Belanda menamatkan saingan sebagai juara kumpulan F dengan 7 mata dan mengesahkan slot ke pusingan 32 terbaik. So manakala Tunisia menutup kempen mereka tanpa sebarang mata selepas tewas dalam ketiga-tiga perlawanan. Alright. So kalau korang ada tanggapan ataupun korang punya estimation siapakah yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026, boleh tag kita orang rakita.my.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu beli melalui platform rasmi.

0: Alright guys, sekarang ni kita nak beralih untuk layan dunia-dunia gaming dalam Skor. Okay, korang sudi tak untuk spend RM3,944.92 tetapi gameplay hanya sekitar 10 minit?
1: And this game is called Congratulations on Your Purchase. You know, it is a simulation yang bernilai $1,000 dekat Steam. And in this game, korang akan berjalan di dalam karpet merah di dalam sebuah istana yang mewah, dikelilingi paparazzi sebelum meninggalkan nama pemain dan juga nama korang dekat Wall of Fame. Nama itu kemudian akan kekal dilihat oleh setiap pemain lain yang membeli game ini selepas mereka. Itulah, it's ridiculously expensive, tapi orang beli, Bob. People are purchasing this game.
0: Alright. So kalau korang ada yang beli dengan harga dekat Steam tu $1,000 lah, so share lah dengan kita orang dan cerita kenapa korang sanggup spend $1,000 untuk korang main game Congratulations on Your Purchase ni. Okay, terus kekal di rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih korang stay lagi untuk Rakita. Di sini kita masuk untuk kita fikir-fikir dalam Frekuensi Fikir. So hari ni kita nak borak pasal sindrom barang luar lagi bagus. So jom kita borak jujur. Baru-baru ni ataupun tak berapa lama dulu, bila artis international umum nak datang Malaysia, harga tiket dia range RM800 ke RM1,200. Dan mostly memang sold out. Siap ada kes gaduh dalam virtual waiting room lagi. So tapi bila artis tempatan lokal negara kita ni, yang of course lah berbakat besar, buat konsert macam dekat ZKL ke, dekat Istana Budaya ke, dekat Arena Megastar ke, letak harga lebih kurang range lah ratusan ringgit lah, RM150 ke RM500 kan, automatik akan keluar ayat macam selalu kita dengar, macam weh mahalnya artis lokal je pun. So hari ni kita nak borak, kenapa kita ada sindrom produk luar lagi bagus ni? So adakah chop lokal bermaksud murah di negara kita?
3: Kalau daripada sudut ekonomi, ini sebenarnya adalah salah satu market distortion yang pelik. Kita akan rungkai lebih lanjut lagi di Frekuensi Fikir.

0: Ariana. Frekuensi Fikir, hari ni kita borak pasal sindrom barang luar lagi bagus. So kita bawakan satu naratif. Korang perasan tak kalau kita attend konsert international kan, intensiti kita nak post dekat media sosial tu jadi sangat-sangat tinggi. So benda ni normal sebab biasalah, kita ni tak salah untuk proudly show kita punya taste dalam berhibur ataupun kita cenderung kepada budaya-budaya popular. Tapi ada satu sindrom dipanggil psychology inferiority complex yang akan wujud kalau euforia ataupun perasaan keseronokan yang kita dah set untuk artis international tu tak sama energi yang kita berikan untuk artis lokal tempatan kita. So kesan sindrom ni guys, bukan kaleng-kaleng eh. Dia akan wujudkan kitaran syaitan industri seni lokal yang merosakkan. So bila rakyat Malaysia kita tak support, artis tempatan kita tak ada modal nak naikkan kualiti persembahan atau buat album yang lagi gempak untuk next project, akhirnya kita punya kualiti industri seni tanah air kita ni akan maintain dekat takuk yang lama. Lepas tu kita pun voice out, kita bising kan, kenapa kita punya industri seni kreatif ni tak sebaris dengan Indonesia, tak sebaris dengan Korea Selatan. Persoalannya macam mana nak maju kalau kita sendiri tak support?
1: Exactly. And jenama pop culture luar negara ni sebenarnya diorang pun menang dengan bajet pemasaran yang boleh manipulate consumer punya psychology. And that is a very, very well-known fact. Diorang invest in like the totality of like the experience tau. Diorang boleh berjaya tukarkan satu concert menjadi satu keperluan gaya hidup. For example, we can see the nearest example is Coachella. So produk tempatan kita, artis lokal kita pun berdepan dengan isu persepsi, sebab bila kita raikan trend lokal, ada pula rasa berbelah bahagi sebab dia belum mencapai lagi tahap keperluan gaya hidup, sebab takut itulah social currency, nilai social kita tak setinggi. Berbeza kalau kita raikan trend global. But here's the thing, kita ada juga contoh salah satu artis tempatan kita that has broken the stereotype dan juga menaikkan pemasaran mereka sendiri untuk menjayakan diri mereka sebagai salah satu daya tempatan kita. We're going to talk about it next di Frekuensi Fikir. For just a

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini borak tentang sindrom barang luar lebih bagus. Okay, hari ni kita nak be fair juga dengan consumer, orang yang mengeluarkan duit ringgit ataupun spending untuk dapatkan keseronokan bila tengok artis-artis tempatan kita ni buat show. To be fair dengan diorang, diorang ni bukan locate sangat nak keluarkan nilai yang ditetapkan itu, tetapi kadang-kadang ada satu isu juga berlaku dalam kalangan-kalangan performer-performer kita ni, iaitu isu macam short sendiri ataupun buat show macam ala kadar je. Ada sebahagian tu letak tiket beratus-ratus ringgit, tetapi bila peminat datang, showmanship dia biasa-biasa je. Setakat berdiri atas pentas, main lagu sebiji macam dalam streaming digital, settle persembahan, cakap terima kasih, lepas tu ciao. So penonton macam tak rasa berbaloi. So tahun 2026 ni kita nak tengok satu benchmark jugalah, macam artis international kita. Mereka ni mostly akan jual experience. So ada konsep dalam diorang punya persembahan, ada penceritaan macam storytelling, ada interaksi yang sangat-sangat gempak, grafik screen LED yang gila-gila punya. Lepas tu akan buatkan rasa penonton macam wow and worth every penny. So kita nak ajak artis tempatan kita pun tengok benda ni dan upskillkan kreatif pentas. So barulah peminat-peminat rasa macam tak ralat untuk keluarkan duit. So macam kita ada cerita daripada Azim Rizal ni pergi konsert Coldplay, rasa sangat-sangat best sebab Coldplay bagi bracelet kinetic energy. So fans ni kena gerakkan tangan supaya jana tenaga untuk jayakan konsert tu. So belum lagi kita nak cerita pasal setup balon gergasi dan macam-macam lagi.
1: Alright, and just nak upscale lagi Bob punya point tentang upscaling kreatif pentas kan, supaya peminat, you know, diorang rasa they can be hooked onto the performance and diorang rasa, you know, it's worth every penny. Jom kita tengok contoh lokal kita, iaitu No Good. So guys, jangan sesekali pandang rendah pada kuasa niche and also cult marketing. Alright, this punk rock pantai timur inspired group ni berjaya monetize subbudaya, which is a monetizable subculture, dengan menukarkan dialek Kelantan menjadi salah satu bentuk ekspresi seni yang sangat-sangat eksklusif. Mereka pun ada rantaian brand royalty and also customer retention yang paling tinggi setakat ini di dalam scene underground. And that's not it, they have merch, they attend community events, they also join crowdfunding punya event to help people within the community, and it's a whole ecosystem that No Good has built. Maksudnya jambatan yang mereka hubungkan antara mereka dan juga peminat, dia almost invisible because the fans are already part of the music group. Diorang tak, you know, they really really immerse themselves in the music community. So ticketing ataupun merchandise diorang letaklah harga berapa pun, guarantee sold out dalam beberapa minit because their fans and their listeners, they dah beyond love dah. It is already a sense of belonging yang diorang letakkan pada No Good. So up next, we're going to talk about what is a win-win formula antara, you know, kita dekat Malaysia sebagai seorang pendengar dan juga kita sebagai penggiat seni di Malaysia. And kita akan bincangkan lagi di Frekuensi Fikir.

0: guys, tadi kita borak pasal artis kena upskill diorang punya persembahan pentas kan. Tapi kita juga nak gariskan dekat sini berkenaan tentang Hedy cakap tadi, win-win formula. Sebab benda ni dia macam two-way street, which is dua hala. So macam mana artis lokal nak buat konsert yang ada konsep luar biasa kalau bajet tak ada? Dan macam mana peminat nak bagi bajet kalau konsert yang ada pun macam hamba je? So kita kena pecahkan kitaran ini. So kita harapkan artis kita kena berani untuk melabur pada pengarah konsert yang kreatif, ataupun buat konsert yang ada konsep baru. So bukan setakat nyanyi, main gitar, say thanks and ciao. So bila penonton balik konsert, mereka bukan setakat bawa balik gambar, tetapi dia orang bawa balik meremang tu sampai 7 keturunan tak habis. Bila standard konsert lokal kita dah naik macam ni, barulah mentaliti produk luar lagi bagus tu akan pupus dengan sendirinya.
1: And kenapa kena ada win-win formula ni macam Bob katakan tadi? Kenapa perlu adanya? Kita patut pecah this mentality. Sebab kita nak sangat tengok one day ada satu Malaysian wave yang mungkin boleh diserap pasaran dunia macam mana K-pop ataupun gelombang music Indonesia buat. Tapi dia punya math dia memang tak masuk akal. Kita rasa berbelah bagi nak keluarkan modal untuk trend tepatan, tapi kita merungut kenapa pop culture kita tak maju. Bila peminat tak nak labur dekat tiket yang harga sewajarnya, kita punya trend tempatan kita takkan ada capital untuk naikkan kualiti pentas, fashion ataupun visual diorang. Akhirnya we are stuck in this never ending loop. Kita punya trend kita stuck dekat takuk yang lama sebab tak ada suntikan dana daripada pembeli. So itulah, it comes a question. Jom kita fikir-fikirkan bersama macam mana kita punya subculture kita nak meletup kalau kita sendiri yang sekat periuk nasi local trendsetters kita. Up next we have and information kita nak plug untuk korang semua, macam mana korang boleh dapat education in terms of music marketing. Alright, stay tuned with us hanya di Frequency Fikir.

0: Alright guys, kita settle untuk borak frekuensi fikir. Harapkan borak kita hari ni dapatlah berikan kita semua satu paradigma baru. Dan kita ada cerita berkenaan tentang kalau ketidakseimbangan kesukaan berlaku, wujud psikologi inferiority complex. Dan kita ada cerita pasal macam mana orang nak spend kalau kita punya persembahan masih lagi ditakok yang lama. Dan Hedy ada bagi tahu juga tentang tempat-tempat atau pun website-website yang korang boleh check out selaku pengkarya untuk upskill kan korang punya persembahan ataupun music career korang.
1: Alright, kalau korang sebagai pendengar nak take immediate action, maksudnya korang pun rasa macam, you know what, I'm gonna support my local music scene, so korang kena stay tune dekat YTJT sebab kita orang akan share dengan korang events that's gonna happen over the weekend di KL, JB dan juga Melaka. Stay tune with us, alright? Hanya di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, terima kasih korang masih lagi stay dengan Bob dan juga Heidi dekat sini untuk Rakita. Stop petang, kita sambung lagi lepak kita YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu.
3: And korang tahu tak, ada banyak gila event over the weekend dekat KL, dekat JB and also Melaka. Dengar cerita, disagree, nak hit the streets of KL. Stay tuned with us hanya di YTJT.

0: Katie, Bob dan juga Heidi dekat sini. Ini masa kita nak shoutkan beberapa event. Kita orang nak ajak korang pergi Johor nak. Kita road trip, jom.
1: Betul, sebab akan ada gig Makar Fest JB. Yeah, it's a collaboration dengan Hari Museum Antarabangsa. And Bob, dia punya line up dia memang sangat-sangat garang. Ya. Kita ada Explicit, kita ada Narsemam, kita ada Parking Song, kita ada Hummingbirds. And also, kesukaan orang ramai, kalau korang nak skanking, ada Skudap, Skudip. It's going to happen Ahad ini 28 Jun pada 5 petang sampailah ke 11 malam di Pentas B Makar Fest. You know that.

0: Alright, masih lagi YTJT kat sini. Bob dan juga Heidi, stop petang. Kita nak shoutkan beberapa event, termasuk juga kat Melaka. Kita ada satu event yang sangat-sangat wajib untuk korang check out.
1: Alright, we want to welcome back one of our beloved organizers, which is Spectrum Race. Thank you sebab come back. Mereka ni banyak berbakti dan berjasa kepada banyak-banyak musicians. So here's the thing, they will be hosting Melaka Breakdown. It is a metal gig. Memang gempak gila. Okay, let me share with you the lineup, because I'm not going to gatekeep. Ada Xerophobia, ada As Our Throne, ada Saintis, ada Plague of Leona, and also Surgeon. Okay, it's going to happen on the 27 of June pada hari Sabtu di Adam Music Studio Melaka, yang akan live pada jam 8 malam. Okay, RM30 sahaja harga tiket dia. So make sure kalau korang gerak sana, jangan lupa untuk tag Rakita. Kita orang pun nak tahu and share the fun yang korang bakal lalui di Melaka Breakdown.

0: harian on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Alright guys, satu lagi event yang korang boleh check out kepada korang yang mungkin sukakan kelajuan dalam layan event. Ini mungkin untuk korang.
1: This is a very epic, big, hardcore show. I would say this is history in the making, guys. And ini adalah no speed limit. And dia punya line-up dia memang sangat-sangat garang, okay? Kalau korang nak tahu, korang kena check out sendiri. Antaranya adalah State of Misery, ada Chronoise, ada Drunk Pig, ada Obligasi, ada Bomb Feeder and macam-macam lagi. And this is volume 3. So, 240 minit, 24 band, 2 stage, zero tolerance. So it's going to happen on Saturday 27 Jun 2026 dekat Embrace Hall Johor Bahru. So alright, untuk korang semua yang bakal berada di dalam mosh pit, just be safe. Hardcore is a participatory sport. Jangan lupa untuk pick up kawan-kawan yang jatuh. Be very very careful with women dekat sana and make sure take care of each other. Alright, have fun korang dekat Embrace Hall Johor Bahru.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Intervensi pasaran buruh pada masa depan perlu memberi tumpuan bukan sahaja kepada pengangguran tetapi juga kekurangan tenaga kerja, kemahiran tidak sepadan dan cabaran yang semakin meningkat bagi pekerja yang diambil bekerja di bawah kelayakan dan keupayaan mereka. Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, walaupun Malaysia telah mewujudkan salah satu sistem sokongan paling komprehensif di rantau ini untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan, langkah dinamik seterusnya perlu menangani kebolehsuaian tenaga kerja. Malah beliau menambah lagi, kerjasama lebih padu antara kerajaan, majikan dan pekerja akan membantu membina pasaran buruh lebih berdaya tahan yang memberi manfaat kepada perniagaan dan rakyat Malaysia yang mencari pekerjaan stabil. Sementara itu juga, beliau mengalu-alukan komitmen berterusan kerajaan dalam melindungi pekerja yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan dan membantu mereka memasuki semula tenaga kerja melalui ekosistem institusi pasaran buruh yang komprehensif, mekanisme perlindungan sosial dan juga inisiatif latihan semula serta peningkatan kemahiran. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih korang stay lagi untuk Rakita. Di sini kita masuk untuk kita fikir-fikir dalam frekuensi fikir. So hari ni kita nak borak pasal sindrom barang luar lagi bagus. So jom kita borak jujur. Baru-baru ni ataupun tak berapa lama dulu, bila artis international umum nak datang Malaysia, harga tiket dia range RM800 ke RM1,200. Dan mostly memang sold out. Siap ada kes gaduh dalam virtual waiting room lagi. So tapi bila artis tempatan lokal negara kita ni yang of course lah berbakat besar buat konsert macam dekat ZKL ke, dekat Istana Budaya ke, dekat Arena Megastar ke, letak harga lebih kurang range lah ratusan ringgit lah, RM150 ke RM500 kan, automatik akan keluar ayat macam selalu kita dengar macam, weh mahalnya, artis lokal je pun. So hari ni kita nak borak, kenapa kita ada sindrom produk luar lagi bagus ni? So adakah chop lokal bermaksud murah di negara kita?
3: Kalau daripada sudut ekonomi, ini sebenarnya adalah salah satu market distortion yang pelik. Kita akan rungkai lebih lanjut lagi di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, hari ni kita borak pasal sindrom barang luar lagi bagus. So kita bawakan satu naratif. Korang perasan tak kalau kita attend konsert international kan, intensity kita nak post dekat media sosial tu jadi sangat-sangat tinggi. So benda ni normal sebab biasalah. Kita ni tak salah untuk proudly show kita punya taste dalam berhibur ataupun kita cenderung kepada budaya-budaya popular. Tapi ada satu sindrom dipanggil psychology inferiority complex yang akan wujud kalau euforia ataupun perasaan keseronokan yang kita dah set untuk artis international tu tak sama energi yang kita berikan untuk artis lokal tempatan kita. So kesan sindrom ni guys bukan kaleng-kaleng dia akan wujudkan kita syaitan industri seni lokal yang

0: tambahan atau buat album yang lagi gempak untuk next project, akhirnya kita punya kualiti industri seni tanah air kita ni akan maintain dekat takuk yang lama. Lepas tu kita pun voice out, kita bising kan, kenapa kita punya industri seni kreatif ni tak sebaris dengan Indonesia, tak sebaris dengan Korea Selatan. Persoalannya macam mana nak maju kalau kita sendiri tak support?
1: Exactly. And jenama pop culture luar negara ni sebenarnya diorang pun menang dengan bajet pemasaran yang boleh manipulate consumer punya psychology, and that is a very very well known fact. Diorang invest in like the totality of like the experience tau. Diorang boleh berjaya tukarkan satu concert menjadi satu keperluan gaya hidup. For example, we can see the nearest example is Coachella. So produk tempatan kita, artis lokal kita pun berdepan dengan isu persepsi, sebab bila kita raikan trend lokal, ada pula rasa berbelah bahagi sebab dia belum mencapai lagi tahap keperluan gaya hidup, sebab takut itulah social currency, nilai sosial kita tak setinggi. Berbeza kalau kita raikan trend global. But here's the thing, kita ada juga contoh salah satu artis tempatan kita that has broken the stereotype dan juga menaikkan pemasaran mereka sendiri untuk menjayakan diri mereka sebagai salah satu daya tempatan kita. We're going to talk about it next di Frequency Fikir.
2: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini borak tentang sindrom barang luar lebih bagus, okay? Hari ni kita nak be fair juga dengan consumer, orang yang mengeluarkan duit ringgit ataupun spending untuk dapatkan keseronokan bila tengok artis-artis tempatan kita ni buat show. To be fair dengan diorang, diorang ni bukan locate sangat nak keluarkan nilai yang ditetapkan itu. Tetapi kadang-kadang ada satu isu juga berlaku dalam kalangan-kalangan performer-performer kita ni, iaitu isu macam shot sendiri ataupun buat show macam ala kadar je. Ada sebahagian tu letak tiket beratus-ratus ringgit, tetapi bila peminat datang, showmanship dia biasa-biasa je. Setakat berdiri atas pentas, main lagu sebiji macam dalam streaming digital, settle persembahan, cakap terima kasih, lepas tu ciao. So penonton macam tak rasa berbaloi. So tahun 2026 ni kita nak tengok satu benchmark jugalah, macam artis international kita. Mereka ni mostly akan jual experience. So ada konsep dalam diorang punya persembahan, ada penceritaan macam storytelling, ada interaksi yang sangat-sangat gempak, grafik screen LED yang gila-gila punya. Lepas tu akan buatkan rasa penonton macam wow and worth every penny. So kita nak ajak artis tempatan kita pun tengok benda ni dan upskillkan kreatif pentas. So barulah peminat-peminat rasa macam tak ralat untuk keluarkan duit. So macam kita ada cerita daripada Azim Rizal ni pergi konsert Coldplay, rasa sangat-sangat best sebab Coldplay bagi bracelet kinetic energy. So fans ni kena gerakkan tangan supaya jana tenaga untuk jayakan konsert tu. So belum lagi kita nak cerita pasal setup balon gergasi dan macam-macam lagi.
2: Alright, and just nak upscale lagi Bob punya point tentang upscaling kreatif pentas kan, supaya peminat, you know, diorang rasa they can be hooked onto the performance and diorang rasa, you know, it's worth every penny. Jom kita tengok contoh lokal kita, iaitu No Good. So guys, jangan sesekali pandang rendah pada kuasa niche and also cult marketing, alright? This punk rock pantai timur inspired group ni berjaya monetize sub-budaya, which is a monetizable subculture, dengan menukarkan dialek Kelantan menjadi salah satu bentuk ekspresi seni yang sangat-sangat eksklusif. Mereka pun ada rantaian brand royalty and also customer retention yang paling tinggi setakat ini di dalam scene underground. And that's not it. They have merch, they attend community events, they also join crowdfunding punya event to help people within the community. And it's a whole ecosystem that No Good has built. Maksudnya jambatan yang mereka hubungkan antara mereka dan juga peminat, dia almost invisible because the fans are already part of the music group. Diorang tak, you know, they really really immerse themselves in the music community. So ticketing ataupun merchandise diorang, letaklah harga berapa pun, guarantee sold out dalam beberapa minit because their fans and their listeners, they dah beyond love dah. It is already a sense of belonging yang diorang letakkan pada No Good. So up next, we're going to talk about what is a win-win formula antara, you know, kita dekat Malaysia sebagai seorang pendengar dan juga kita sebagai penggiat seni di Malaysia. And kita akan bincangkan lagi di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Genre yang semua tahu tapi off

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, tadi kita borak pasal artis kena upskill diorang punya persembahan pentas kan. Tapi kita juga nak gariskan dekat sini berkenaan tentang Hedy cakap tadi, win-win formula. Sebab benda ni dia macam two-way street, which is dua hala. So macam mana artis lokal nak buat konsert yang ada konsep luar biasa kalau bajet tak ada? Dan macam mana peminat nak bagi bajet kalau konsert yang ada pun macam hamba je? So kita kena pecahkan kitaran ini. So kita harapkan artis kita kena berani untuk melabur pada pengarah konsert yang kreatif, ataupun buat konsert yang ada konsep baru. So bukan setakat nyanyi, main gitar, say thanks and ciao. So bila penonton balik konsert, mereka bukan setakat bawa balik gambar, tetapi diorang bawa balik meremang tu sampai 7 keturunan tak habis. Bila standard konsert lokal kita dah naik macam ni, barulah mentaliti produk luar lagi bagus tu akan pupus dengan sendirinya.
2: And kenapa kena ada win-win formula ni macam Bob katakan tadi? Kenapa perlu adanya? Kita patut pecah this mentality. Sebab kita nak sangat tengok one day ada satu Malaysian wave yang mungkin boleh diserap pasaran dunia macam mana K-pop ataupun gelombang music Indonesia buat. Tapi dia punya math dia memang tak masuk akal. Kita rasa berbelah bagi nak keluarkan modal untuk trend tempatan, tapi kita merungut kenapa pop culture kita tak maju. Bila peminat tak nak labur dekat tiket yang harga sewajarnya, kita punya trend tempatan kita takkan ada capital untuk naikkan kualiti pentas, fashion ataupun visual diorang. Akhirnya we are stuck in this never ending loop. Kita punya trend kita stuck dekat takuk yang lama sebab tak ada suntikan dana daripada pembeli. So itulah, it comes a question. Jom kita fikir-fikirkan bersama macam mana kita punya subculture kita nak meletup kalau kita sendiri yang sekat periuk nasi local trendsetters kita. Up next we have and information kita nak plug untuk korang semua, macam mana korang boleh dapat education in terms of music marketing. Alright, stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: kita.my.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bo Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bo Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
11: Saya Reza.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Bob Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okay, Izzati Suza adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, tapi untuk Bob Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okay. Sebagai kakak sulung pada Bob Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita, mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff.
1: Hai, saya Izzati Suza. Lah, dari atas. So, untuk apa-apa, boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuza.com. So, I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suza Setia Alam. So, if you curious about me, ada dekat Instagram, @Izzati Suza.
0: Okay, alright. So, kita orang di Rakita pun, especially keluarga-keluarga Bob Culture, mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia.
1: Amin.
0: Punya level
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa nanti I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu, maknanya
1: berhargalah.
0: You berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Dia buat satu kat bawah.
0: Okay.
1: Dia, I kata jangan buang sampah sayangku.
0: Uh-huh.
1: Buanglah kenangan lama.
0: Okay.
1: I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu. Walaupun you macam hilang tu, hilang pula.
1: Tapi nak buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Okay.
1: Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Nama saya Khairi Zuan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, daripada kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah ada 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pun pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 mg. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak ke kan. Rupanya dia macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal namanya dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend atau towards apa yang orang suka lah kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Masukkan corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
2: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi tau. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
3: Tak tahulah sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
2: bawa
3: menangis.
2: Bawa mimpi eh?
3: Bawa bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
2: Okay.
3: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
2: Memang rezeki ya.
3: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
2: Betul.
3: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
2: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
3: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu. I'm in the-

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni? Industri radio.
2: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
1: Okay.
2: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di commercial kan.
1: Di commercial.
2: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend. Mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
1: Betul.
2: Sebab saya pun time tu, saya pun tak actually, bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap? Kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni
1: lah.
2: Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni.
1: Dan diri sendiri je lah, casual.
2: Dengan sandal lepas semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar, keluar dekat bahagian time tu, dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
1: Okay.
2: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. So, kenapa je nak condemn kita? Kita bukan artis, nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu,
1: just tetamu je lah.
2: So bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So be careful. You dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. You ke? Buat apa?
1: Tak lama lagi. Lawa lagi.
2: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Eh betul lah, orang kenal kita lah.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakiviti.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: kita bawakan. Ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Ah, pemain utama dalam fine art.
0: Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana?
2: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: You dari, kan? Dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, berapa? I rasa 6 kot.
0: 6 eh?
2: Boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas skill lah. Alright.
3: Saksikan video penuh

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad ni trick.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu beli melalui platform rasmi.

0: saya Khairi Zuan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert, tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua, so dia ada duit RM100 dia nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi kan. Mungkin lah kan. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka, okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Yang Kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97, masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga, tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan popularity ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Yang Kusin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Kak Linda, tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Uh-huh.
0: Semua masih dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kadang sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa.
0: Yeah.
1: So, apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada. So, bila sekarang ni dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana, announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh sebab dah keluar dulu.
0: Mm-mm.
1: Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju. Betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak problem?
0: Timing.
1: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja.
0: Mm-hmm.
1: Nak komen orang tu kan, dia main entah fitnah, entah betul kan? Entah betul atau tidak kan? So so sekarang ni memang radio, orang tak berapa nak mengharapkan sangat.
0: Mm-hmm.
1: So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all. You see, sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
0: Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Siap-siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada content lah.
1: Ada content.
0: Dah kena standby.
1: Jadi
0: siap,
1: radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten jugalah. Saksikan video

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di pasaran mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan, mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie puja anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Cammy. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. So Cammy, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Cammy. Dan Cammy ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam isteri saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Film dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Ya, betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Azim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Macam
3: kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekali.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Hang rasa AI ni cikut dah.
1: Cikut. Dia sangat cikut
0: untuk buat muzik.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: itulah hang, yang itu. Kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tak style. So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak kalau ambil label aku bangun pagi kan. Aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus
1: betul.
0: So apa rasa, apa hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Dia terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: silence.
1: Aku Nazar. Daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatut je belajar muzik lagi menyenangkan. Apa menyesal tak belajar muzik dulu? Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya saya pergi belajar muzik lah. Rasa it's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang I, yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, By my life, By apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, is different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir nak break. Kita dengan Too Fat, that time, 25 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia teruskan layak baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi ke OEG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah. Masa tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu, it's good, tak ada hal punya, kita okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun, promote band kau. You have influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebabnya records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya kolektor baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras, kat apa tu, kita ada record player. So, masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod, apa semua kan. So, benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68 67, dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 2KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: kalau kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi? Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Idea sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal

0: sana lagu Melayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
5: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Media sosial.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: kita.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia di

0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announce

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
1: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
2: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
3: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza? Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak. Okay.
1: So, cuba Bak Bling sekali. Boleh kan? Nama Bak kan?
0: Okay.
1: Macam situ lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok.
1: That shock tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Right.
1: So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Lepas tu macam asal lah. Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Itulah
1: kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam. Saksikan video penuh

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: I cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semua masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam,
1: oh. Sangat tu. Okay, okay. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh

Nama saya Khairi Rizwan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Not tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do re mi fa sol la tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana butter sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious pemberontakan tu lah. Macam dululah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap layar tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dia lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memori macam, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best, sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integriti lah. Saksikan video penuh sekali.

0: Time. Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh